0: ipeno ndifula nguwo kudafula ndina simba nane mama ndina simba nane mba mama
1: ndina simba nane wafula nguwo vika kudafula mwaza mwafika machibesi ya didi machibesi ya didi
2: Ndia.
1: Mwachero atani mamuna nkulu, penu nkazi nkulu.
2: Mwachero, penu mbume.
1: Efe ndi fedidi, zina na chisa jina longeremu.
2: Zina, zini Vasco Luiz Estonkeni.
1: Mbuya Vasco Luiz Estonkeni.
2: Sisi.
1: Mkulongera kupi mamuna nkulu.
2: Tatanya, kalongera pa mutua, mtumbu di setembo.
1: Mbuya Vasco Luiz Estonkeni alikulongera mutua. Apo kwa chero tani mutua mamuna nkulu?
2: Kwa chero penidipe ni ngatu kire mangadu. Ichawa vyao.
1: Aha, ndipi na kufunefe mamuna nkulu. Utikava chisa cha chero mwadidi fembu tisa wanga manungu. Apo kunu tilukukete sana kunu nanzanga kunu. Tilukukwipana nkosi. Peno mulu kuti vesera kuno peno.
2: Vesera so credito.
1: Aha, ngabe credito. Pelekane mwanyikiri kuna bali na shamwali mamuna nkulu.
2: Kuto ma nyapeko wangano ili manu.
1: Takota, takota.
2: Napai minyinu tambe.
1: Alago tukula nkono vovo.
2: Au nendiza kuna mai wanga Joana Minu. Nandiana kuna na piana anga Maputo. Filipe Vasco Luiz. Baza kuna Zezé Vasco Luiz. Baza kuna Rebeca Vasco Luiz. Nita Vasco Luiz. Fernando Vasco Luiz, Pedro Vasco Luiz, mas agora na Cartianga, Nita Luiz, Nata Luiz, Maria Luiz, mas agora na Zucu Ancene, a Pite é cupita com a semana, eu digo.
1: Mwakoma njiri mbuya Estonkeni.
2: Nonsene na divesera. Tawangi. Tawangi, takoma njiri.
1: Basi mbuya Estonkeni bulukira mutua salani mwadidi tinazaona na nseko zinamazina mulungu wakafuna.
2: Nyumbaga mfezi wakari.
1: Njiri pia ni mamuna nkulu.
2: Saramba, baba wedi mbuya mudenga.
1: Baba wedo mwere mudenga, nyimbu ya kuimbwa na sharamba bulukira ziku ya Zimbabwe.
2: Yes.
1: Salani mwadidi tinazaona na mulungu wakafona. Habita na panu mbuya Vasco Luiz Estonkeni, bulukira chisa cha mutua. Mutua alukutongwa mafambisi, mafambisi alukutongwa dondo. Ndiku kuveka kuti mutua. Halu kutongwa district ya Dond. Pangono, pangono, pangono tikwenda na umabasa kucheza pantokozi. Ma Isabel Antuni, lekani kuneta kwenye kumenya ntokozi. Ifiti naimu, ma Mariana Misha. Penu ma Joana Boka Majuba. Penu ma Zaina Simao. Ma Antonia Bawazi apita na panu bulukira nzinda wa Shimoyo. Pangono pangono imwe mai Eugenia Gano, lekane kuneta menya ntokozi, podi muvibiano kuta, ese numero na wiziste, aliga maistari tambiano. Menyani basi lekane kuneta, ifitina imwe mukafika ifitina kutambirani. Lekane kuneta pontumbani, mbuya chakuamba pita na panu. Sharanga na lunga Lorenzo Kwanda alinonsi kuzini mwatane mbuya Lorenzo mulima kumulipotu na manyelezera vida. Vida nditepu mamuna nkulu leru ikuna imwe mangwane ikuna Antonio. Ponchizungwa salonga kuti upobre de wosh e riku de amanya. Uriku de wosh e pobre de amanya. Ndi makalirwa pansi. Shamalana kuchinjisana. Lero ndiwa naseka mangwana lukupinda. Anapinda lero mangwana lukuseka ambu. Mwavarain makalirwa pansi anambuya tambo. Tendeni vyatu mbuya tambo. Andu halukuti menyera ntokozi. Havi basi mboka mbana nafuna ganyali vinepa. Yini mamunankulu ndi kwenda pasogolo ndina mapontu mazinji mamunankulu. Ndina mandolu mazinji hapa. Yini mwanu alukupelewera. Mbatendeni atumbu ya tambu. Titendezi abala anatimenyera ntokozi. Ntokozi ya tundo waitu doji. 50, 11, 314. Radu Musambiki programa kucheza pa ntokozi.

0: Vashamwari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambicha mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimo kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yesofala kubesejehwa ndi UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Asikati tafungisa no shino shingwa shinozo hai hai. Takufungisa no manyoreron ngondimi ya shinjao. Na aya tinonyora apana, na be tinonyora baba, be na ga tinonyora buku, na se tinonyora shisha, na de tinonyora doro, tinonyora duku, na e tinonyora ega ega, na efin tinonyora fafanya, na jegi tinonyora ganda, kuzoti na aga tinonyora homi, na i tinonyora inda, kuzoti na jota tinonyora jongwe, na kapa tinonyora kufa, na emi, tino nyora meno, na eni tino nyora nazi, na o tino nyora oga oga, na pe tino nyora pasi, kuzoti na eri tino nyora limwe, na esi tino nyora simba, esi na aga tino nyora shiri, na te tino nyora tiguru, na u tino nyora ufu, na w tino nyora vafa, na ifun tino nyora yontoyo, na ze tino nyora zizi, ze na aga tino nyora jambarao, Manyira ngwandi meshinjao akawanda tikada kumenenga zero novira. Vaputani voraji msambiki taguma kumbidi no shongwa shino nshaizwe hai hai. Shino naka vaputani shino kamwa, vaputani shino naka shino dura. Komwese mwete ya nshaven kuvira kumatima kumane sepo wanyika, kuvira kakuisiko na kanshikazi, kuvira kumavazuva daka kamblandwa. Tinuona na shwe musaibata sabudu rinoza mukati moshongwa shino nshaizwe hai hai. Saini raka naka, saini noraji msambiki. Ndiko mazu kana mikrofoni jino jenga na mwize yish. Fe,

Mwani kiro kuna lonsena na tivesera bulukira munu mustudo Rad Mozambique. Ine jinanga ndine Ruti Nyamitambo lero nda kutesera nipinda udido anangon. Na tenepa veserani mwadidi.

ife ninganangono dina udidu waku siana siana. Mbwengelero ife dinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Ife ninganangono dina udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Tangwe kufunza, dichindwe kuluka kamwe kuna ife donseni. Kondri ife dingafunza, togolo kwa ndima, tinakwanisa kukala moda munafunika. Tinakwanisa kukala madotoru, mafunjisi, mapulisi, napinangu. Tinakwanisa kupada mabasa, dora kupeza, nyakupalatu.

0: Ndimo mwene aveseri, tamala kuva phindi athu ya chitankhani. Ziwani kuti programa iyi ndi anang'ono ikuchitwa na anang'ono pano pa studio Radio Mosambiki.
1: Ndikaenda kuna anang'ono sene. Pondo ziwani kuti lero ife talonga na thangwi, khala na manyerezero adidi.
0: Kulimwe monsene na tivesera, makamaka anang'ono safunika kuti mukhale na manyerezero adidi.
1: Na thangwi pepyu inatidzesera makhaliro adidi.
0: Ndimo mwene ziwani kuti programa yathu yafika kungomo. Ndikuona kuti chamwalenga ruti asukwala leka duala kuti tinazaonana pina.
1: Ande nzanga dzani kuti programa ishi zasogolera na Manu Sandu Shikolonga
0: na Chipe Zero cha UNICEF.
1: Kondambo kudwala mana Trevor ndi akagumanyika kumichini makadikira nyimbo zakuria kakamwe.
0: Pondo ziwani kuti pansiku alero mukakhala na ife pano. Ine zinanga ndini Jessica Maria.
1: Abodzi na Rudi Nyamitambo.
0: Mkumbatini na Psonsono tunaenda kuna imu nseni.
1: Pondo, kalani mwadidi na manyere zero didi. Na tenepa,
2: bye bye, salani mwadidi.

Masikati masikati anyakuti vesera tumasumane nseni ife na imwe. Da sensa mizimuanu. Sasa nyikirani. Tawisirani anapiana pezi munafamadi litae. Veserani nzizatu wa mapungu. Awa lukuza sumane.

0: nyanyamina nyanye kudi chinchi ndinga kuchemera mumuchita nungutani
1: ndaonda mukunichemera kani ndikari kusuku anapiana akachita baruyu maningi pondo ndikatamangisira nguku izo zamapasura gochanga dekena hapa ndera nikuchitireni pi dugudu bangono maheo
0: ine ndikunyezera tepa nyanye kuona makaliro atu ane kuona nyanyampepe pada buluko
1: ndikupiona
0: kuona tai na tepe ndikunyezera nisafuna kuti nditomitauka pangono munhu tunatoka na mesimu ku Afrika disuli tepa pano pidakalini pachisambu pano na nyinde nembu cha masikati na cha masiku pano nyankhombo angambu pano
2: wa
0: ndichirokoteni podi papita nyoka na pina angotani pepe munakwanisa makamaka kutiembu cha masiku na cha masikati kulike uno likuipa kwa chemu sisati kumona tai mwona tai huku niniteni hukupanga nani kuti pano siku sina madzia sifuna kwenda kwa Afrika disuli pene mwanyezera mbutani
1: mesi ni munenda Afrika disuli na zinjara hizi ine pano dinasala nani anafuna sala na ine pano mamu noreno anafambadi kama anafuna kwenda kandira nganirambo tinga chisoa atani chigaloni ndinapipata pape munga pinyerezera
0: kudi unjala na kalina kalinjale linjale sapa mundu njala ngabi kupa mundu
1: ande mesi saziwa kuti njala sutenda tai mwenye njala ndi chindu chinango ngabe kupa mundu nebwa zavunzwa kuti wacherotani
0: kudi pwe kuni kumubu wacherotani tani

0: Basi tuanza kwa nanzi tusha mapindi matatatu. Jisa se tora jina. Jisa se shimeno tunopagana kutalukume chine ninzanga. Carlos Fernando, fine tunkonzo programa. Ndino anu antulero mwana nonsa kazi yano. Domingo Ispaulino kemo nina kunda chine mtu pandi na banda kuluma. Mailena. Hai. Wafika nserush. Tendeni.
1: Bai uya nakaa bebe ba nyumba. Tangu nyumba la igula.
0: Uh-huh. Ada gula nyumba. Ndi mwana we.
1: Iye mwana agula nyumba napewache. Agula nyumba napewache mbabusa kondo dinyeri nango. Mbenda kamanga nyumba kwa parapewache ni kakari kweko.
0: Tait. Abusa kobi ribasi eni mbenda kamangisa nyumba kuri.
1: Mbenda kamangisa nyumba kwa parapewache abuka ni kakari kweko.
0: Uh-huh.
1: Agora. Kwa mulidu awene nafuna kunta mangisa.
0: Pepa mfika kuti baba usu anaburuka.
1: Mbakari bebe.
0: Anakara pepa.
1: Anakara bebe.
0: Kodi andi iye nakatani pepa na kuti adzukuru nana adzukuru alipepari nana kulonga tepo kuti imwe apa apa ngaba ngakalipo tana tangwa kuti ife ngabe kukudziwa
1: komo nakonda kunziwa anakonda kunziwa na tangu yanji anakonda kunziwa na tangu yanji
0: dai alonga kuti mbutu ishi chakutoma ifita barua pano takula pano tasembwa pano lero na kuona kuti pina chitefi sipia masu tai mkuti tamagisa. Tanguwa chenjanji muzi nguwa baba unu. Iyalonga muzi sobabano tai. Muzi sobabako, sobabako, sobaba tai. Tai, muzi suanu tai, muzi nguwa baba. Na kuti, ifta kula panu, tasemba panu. Kapulimu.
1: Akula pepo. Asemba pepo. Ngafu namba wene ndika sake mbu mizizao na ungira nyumba nye ya pewa. Mbani nyumba mbalea wa magugula.
0: Pepo hapa. Mbuya hapa nkame maelena. Hapa nkame chitupa chinapangiza kutia ugula tai. Anashitatani hapa. Ndipina sake kuzo kutine ndinaburuka. Peno nkabe.
1: Mba vivelo nseni pepo. Mbalea kitamangi sana.
0: Basi. Pia masu kuti mbatisatu kupasa. Tenteni?
1: Mbaviveru onseni mbali kitamangi sana. Onseni nyumba njepewa utangawene nea kukitari nyumba ya iguladi ya ongabe.
0: Basi ndakuta. Mbuya sakwanti pinonga maelene ni mwenedi. Maelene hapa kulonga kutuwa mpia masu kuti akondi buruka. Na tangwashi kuti pene pale nyumba ilu nyumba ilu nja onseni. Piku fomba tani pinonga pene piyo.
2: Kutakata kuta.
0: Mbuna
2: natipasa mpata.
0: Tenten, di kian pangun tu kacinya buici nak kutin sangka, aku nak kutas sendiri pin pinangku, mohon musibah radio.

Pasa ambuya, ya kutanzaya ndulia na zondu, apenu kumenya, apenu kutoelewa. Siku za kumalisa, anati atambile, Yesu angabwela. Amen. Irmão Jorge Betias, pa ordine masara dinda.

0: kulubirira mafala
1: mulungu
0: basiyana
1: sim
0: nkhabe nkhaindo nangwa nyimbo
1: nkhabe anango sandikipangambo epa bedia pa bedia sepa mundimbirembo pya mbanka manga nina kupasani mbu dinyero ishinza insanga na pikoza ra pepi na koza ra
0: funa imbe mo bedia se imba kusanensa imba kusafunika kobiri imba panango safuna kuti ukhali na pfukwe pano kobiri kuona pachipapi tora kuti ukoze kwenda ka mwaza nyimbo zako sake nyakukupikira ma producer.
1: Ndimo mwene ine nyimbo zanga zizinsapedzwa na maproduktori. Nyimbo zanga zinango nisapedzerwa ndikapedzerwa na Pastor Barreto awene ndiakabusa kobiri. Ine nkhabe chinthu tironge nkhabe negosio nkhabe mbushikato nene manje ku radio ndisaenda manje ne ndi tsenda kwende kemboka pedza anthu tironge tani kase kachezambo na mbumba ba nkulongera ne tsatambirambo thangu ya radio ne tsatambira ndao mpuriso ne tsaona mbo kobire ine nkhabe tironge tani nkhabe mpata kubusa kobire so ke ala na ndigostar ndi asandi asenda kande pa garide ne nyimbo sin
0: olonga thangu ku radio irmão Jorge ngoko phata murad chumbalo mwanyaminga
1: sin
0: ulina pyaka pingasi po phata murad
1: ine ndapita 2023.
0: Ah, 2023.
1: Ah, tatomba na programa ya kucheza tirongera ya kucheza pantokozi, cheza pantokozi ngwenye anthu azani gostar mbindika kwenembo mpati basa wakweko.
0: Aha. Ngokuti yobasane ku radio basa kuimba basa kuti uifuna kuiphata ufuna kuichita.
1: Ndisefuna maningi.
0: Ah.
1: Tirongera ndi do wangambo Mulungu mbo ndipaseneme.
0: Chipo cha kombo chenewe ndi checho. Aha. Ndipo mwene irmão Jorge ife tukucheza newe ife radio tukucheza na irmão Jorge mbonye tukuona kuti irmão Jorge ndi munthu wakunenseka pa makhaliro kodi kunenseka kwa irmão Jorge wabalwa tepo pena kuti mpya kugumana na mpya kugumanikana napo nziko
1: ndi mwene ndilonge tenepa ini sidabalwa napo tai konda kuona konda kuona thangu ya chikuku mtenda ule wa chikuku nzidzuyo ndao unondo dandi stragar maso mpaka anafika nzidzu nombo modono ndino udandi gujula maso
0: unachidziwa chaka chacho na kupata chikuku chacho
1: chi ndadwala ne propio mai wanga samvunza asalonga kuti so chaka chiri basi chaka chiri
0: basi hauzo chaka chacho
1: mona ne maimbe nyini ndabalwa ndino wadidieni maenda ndagujulwa kali nini nkulu kale mpango
0: Bukira pepale pada kupate utendo no mpaka na lero anakupedza mbani tora kuti ufambe usakipinango penu saka shikola anakupedza mbani
1: ndironge ine tironge bukira nzidzu noyo ndisafamba na abale anga mbozi nduyo ana ine pano Tiago Bediasi ndinonango Titus Bediasi no anende asani pedzera so ngamano tendeni na huku tendeni na huku tufamba tufambeni tepa mpaka na pano tepa ndina nkazimbo ndina na piano awiri tikufamba mbotepo mbo ningafuna sabao awene mbo asachita mabushika twao asani gulirambo sababu
0: ana piano mbatunga hiyo
1: mwanango kutoma na ana sejano mwanango unango ana piaka chaka na miezi minomo
0: uku irmão Jorge taona pakuti chikuku chakugwandizira
1: chandigwandizira maningi
0: kuleka kuti uchiti pinango pizinji pafuna kuti uchiti tsogolo chikuku chakubweza ndule utendo no ndotenda kuti wanetsa maningi
1: wanetsa
0: lero kusiya panyatwa mbwenye iwe ninga munthu wazulimira ukupitiriza basi mbusaka kuti unachitanjo na khalatani panango kafuna kuti aoneke munthu akupedze pakati mabasa kona chitewa kuimba anakusakira pachipa
1: ini ntokozi yanga ndi 87 07 88 993 87 07 88993
0: nyimbo zezo tinazigumana mu YouTube njira zirango za udzisisi pena kuti ngapi
1: ine mu YouTube somo na ma video baseni ndachita ma video mawiri mwemu ndi alipo nyimbo zanga zinza dzati katani kaponywa mwemu mwenye bulukira pano tikucheza ndina tindicheza na producer yanga azikembo mwe mumudzi sisi umu kuti anthu ale anazifuna zitani azikwatembo penu kuziendera mukuradi musambiki
0: anafuna kuzigumana mwe tube anazisakatani
1: George Bediasi Corona
0: George Bediasi Corona
1: anazigumana mwe
0: Muli munu Nyaminga munu Nyaminga muna chungano cha chesa. Muli nantu pa chungano cha chipenda kote kambi.
1: Tronge munu muna chungano. Ine nendiri grupu. Pamizizi nangu sachemero. Pamizizi nangu mne sachemero. So sava kwenye mbo epa. Anu halu achedza programa yangana. Epa. Ine mundiri tepomu.
0: Ine mundiri tepomu. Eta fanyumbi ya kutome nonga tangu ya Sara. Nzidzundi na vipi pondo?
1: Nzidzundi na chinja makaliro.
0: Chinja makaliro?
1: Sim.
0: Ine nja gresha basi, pero kutu nja makaliro?
1: Nja gresha. Chinja makaliro nga kala watendeuka. Sikuti iu watendeuka, ugumanika pondo kuchita pondo pia pii, sipia mulungu verae.
0: Pisa chika pia? Muntu walukwenda
1: gresha.
0: Tendeuka. Mwenye mbaduwala kutatendeuka.
1: Mkwona ne, kwa tapondo wakazi anzachi mwemu, alkumwa mwemu, alkuba. Mbandu iya toma ndiye tendeuka, agosafune kutendeuka, kuchinja tae, ungalonga kuti ndabwereretu. Safuna kusia pile pia kale, kuti ale antu kuti ya zati katendeuka, akutowererembo, pile pina chitewe.
0: Ndimwene, tifinyibu ne chinja makaliru.

0: Tava nyumba yetu ile Vesera Radio pa programatu ya Anchesa Boards kuno kunyumba mpepo chinja makaliro tukucheza na Irmão George kuno kunyumba ya mpepo mwana wa Maringwe mbwenye ali mpimba za Nyaminga ndulimo kuimba pontu alikupata basa pa nyumba ya mpepo ya Mbumba mbalo mwa chisachecho cha Nyaminga. Irmão Jorge kuti khabe china kuti chite pontu apa mkhenda kwende basi ku radio mbubwerera usanyerezera basa kwene ya kuimba na kuona kwako kuimba kusapasa imba kusapedza
1: kuimba kusapedza kuimba kusapasa sagbanda tepa mba apa ibedi ase chetsa kumerana nyimbo anu ile usapaswa 50 100 ukuja kwa kumbo ku radio cha apa ibedi ase chi Frozu usapaswa 200 nsiku zita ndikukalamba makaliro mbapi mbaneo mbome aseko kwenda pekwenda mbuka pemba mbu mercado isa pikoza ra pekwenda mbuka pemba poya poya ini kontanga nensakoza ngwenye na kweku kuradi tingalonga tepa papiri pinalongeni mafalanga na buseni muntu asakomerwa ntao asakupasa 100 200 usaenda kunyumba nkazi mbakutani mbakutambira mpanzidzu na fambeni chapa bediasi nyimbwano ili chi yandilanga maningi epa pata nimbo apa ini nisakate pombo
0: akoneka muntu tero kuti akupedzi bediasi akafuna kuti akupedzi nanje
1: ndi momwene ine ndikafuna maningi kupezwa tirongetani ndikhale mbona tironge tipo komputadore yanga studio yanga podi ini kusaka mbo produtora abweka ndichitire tani abweka ndipikire nyimbo zanga basi si ndasiya kuimba chaka chidamala atenzi dzuno chaka chino ndazati kaimbava mukuona na mapatrosino ja alikujamba
0: akuchepa
1: akuchepa agora ningakana pianga peni epa ndiri bon ndiri bon
0: munu Nyaminga munu wachita matsenzo mangasi mashipetakula lechite munu Nyaminga kwa kumbuka pang'ono pino kutenga hapo
1: ini matsenzo chiteni munu tironge ndachemerwa ku igreja nangu na tironge taenda na igreja atu gospel tachita cruzada taenda pa tironge tani pa prasa hapa tachemerwa ntao dia 20 di Nyaminga tapasambo pe pambu tironge tani tironge timwe mazira kada kandoro dena paswa milimetikaje ni matsenzo nembo adachiteni munhu
0: ndakona kwako Irmão BDS Irmão George utonge Nyaminga usafuna kuti mumukhala kutambaruka
1: safuna safuna
0: sakupedzane
1: ndaona mbo nsiku ine rembo ne kidani chemerewa ni pasa milimetikaje ndao kulongera kuti wakomerwa na ini ndipo zvimba mbani chemera pontho mai ereketa ne waya pano dia 25 de setembro ndi chemera pontho anga na gosta ma jovu no ndao mbitiemba kule ku ginásio kule awene mbabvina kulonga angukomerwa na ini
0: komerwa ukulero kukuti kangumana munthu na chikomputa dota kuti kupedza unatambira na manja mawili
1: chiyate paiwanga na maiwanga ndino
0: watoma menyamenya kale misuya kusakasaka muno Nyaminga muno kuna wena natonga hawa kuti bainde sifuna wanga muno sekira komputa dota basi watoma chita kale
1: inda zati kachita so kipanzidzi ine insa komera na munthu kuti ambandona tene pano mbandipasa eka chinthu mona tai panzidzi nalongene mbativa te pano iye mbati mbapedza mmona ini pina komerana ini pepe ngwenye pia kwenda sesa epa ndipedzeni mbuchangana sesa ntsona ninga nkukulo nsakula nsolo
0: ngabe koza chita pepe
1: ngakoza so kipanzidzi anu ule nava kuti ndikulonga kuno ku radio Msambiki na panzidzi nonga ife kuno paipombo pa radio komunitaria Chiringoma panzidzi una interviewer wembo ife awene munthu asava
0: eka sava
1: uno kuti ana usisi na ine hapa ntokozi ngunoyo so kuchaya ntokozi na ine tinacheza tinapasirana
0: ndi momwene tabvate pa nyimbo zwiri walikuta nyimbo makuma tantatu na zinai tabva zwiri ndidzuno ufuna TV inango ya chitatu tinabvepe
1: tironge wandipasa manyadzi
0: wandipasa manyadzi mbanda kupasa manyadzi tambwanje
1: wandipasa manyadzi pa story kumanga gresha nyindira tumwa manupasa manyazo nanumpa manga gresha nyindira mitombwe
0: mhm si bisachitika bisaoneka
1: bisaoneka maningi mukona
0: mhm pastore tumwene tirakutata na chemeresi
1: achemeresi anthu a igreja dzale a frimare a ponyera zungu a ponyera pinhu maningi
0: kone obebyo mphakubweza ndule
1: mphakubweza ndule
0: afunika kuti
1: mphakupasana manyadzo si anthu akunja ngapiona tene pale trongetana sama buka asamala kuban pansi tangwache napire pina chite porque iwe ndwe solo tukulonga pire siani pengana pire siani pengana pire apo zenda kachita pontho iwe pia pia nyamanyadzo
0: nyamanyadzo nyimbo zako ku radio Mosambiki zasatifika
1: zasatika fika so zinafika mbo na painishi basi
0: pikanensa tukuda nyimbo zifika ku radio Mosambiki
1: epikanensa pangona ndachie ndiaponyera nango ndenda ndikuziva kone ku radio
0: Ndimani TV ndizuno ine mwandi pasabanyadzo kwa pastor tikamane kapotozenango
1: George Bediasi Jean Kandenga

Mwale kumapungu tinafa nyimbu zingasi hapa, tira kutingamala kabiri tibwere pontu hapa na makani ya tunantu angasi, ada chita na ife makani kukaya tangu ya ulimi, pontu na malonda.

0: Ta kuti tione kudarishana no vapotani vo radio Mosambiki 8250 1314. Alipo wafona pangova zino. Alo, mulipo?
1: Alo, alo, tribo, mano.
0: Aha, zina?
1: Zina, mbona shigula nova sofala.
0: Shigule nova sofala?
1: Sim, sim, shigula.
0: Shiguva nova sofala?
1: Sim, sim, mano.
0: Aha, shakanaka. Dajana na baba itu João?
1: Mano?
2: Alô?
1: Alô, alô.
2: Sim, mangwana na baba shigula. Então? Não sei.
1: Kuna zonze nga atambi, kuna wana wangu Juwe, Shiku, Luisa, demo kupandopo mano.
3: So chukubura, nangani kumbiru kwa sumana kwenu muna kupindi sakudini kena kwa gutisa madisho?
1: Mpila daa, zimu tukuliko viko, fika siku viko nikia ku Mwambirene kupakila shati, tulia kubia kustadi.
3: Ah, kumbiru kwa sumana kwenu muna kupakila shati mangwana, mwavia kusidadi kuno? Tabonga mani.
0: Já tá cara do Lúcia não?
4: Lúcia.
0: Mãe Lúcia, Lúcia Yan.
4: Lúcia Antônio Mavinda.
0: Mãe Lúcia Antônio Mavinda. Mãe Lúcia Antônio Mavinda, muro guapi.
4: Muro camavinga.
0: Muro camavinga caminhava?
4: Ah.
0: Aham, sacanaca. Da janela numa tumba de nawada para baba Itu João.
4: Sacanaca.
0: Ganho catando baba.
2: Alô?
4: Alô, Lúcia.
2: Manguanano, manguanano.
3: Tamsano kama
0: sisiene ya kahamba ni kahamba shakanaka
4: utanga ndamisa mulu wangu gome ndenda ndamisa mulu zivana mzaro eva ema ruizi toni baba wali wala ba atokta kana kana zina ndikira mkabuji eno ndamisa babangu adonyo ndamisa mulu wangu tamani ndamisa mulu wangu domina ndamisa mulu wangu amere ndamisa mulu wangu shwau. Mungkin aku makan dengan aku nanti uang malcire, muka jual cerita mana Rusia, sebenarnya aku baca tuanda. Kita nanti dengan yang sukun huno, nanti dengan bulu makua.
0: Rakanaka, bulu makua, sima kita suaiska. Mwale upenda mbele mweputana nyumba mpepo ndiyo Radio Msambiki mwono msofala boti ndi 8250314 alipo wafona pangwa jino. Alo, mulipo?
5: Mangwanani
0: ndula janani?
5: Tome Fernando Benga.
0: Kupereketa kwapi?
5: Nikunu ngila masandi sesho bairo.
0: Aha, mwale kumumanga vila masandi sesho bairo.
5: Nisi
0: Rakanaka, dajani madoda na wala hapa tangetangi ndi Itu João pilapo muda jana na mulimba.
2: Alô?
5: Alô?
2: Zina?
5: Tomé Fernando Donga.
2: Baba Tomé Fernando, yani? Baba Tomé Fernando?
5: Donga, sim.
2: Donga?
5: Sim.
2: Jogado Baba Fernando Tomé Donga. Cumprido com o semana?
5: Nyingi nukirida panu panyumba kumundi kukiria resi frangu zangu kujonera onera nuwa madumu wangu panu hapa.
3: Antatambisani ukama?
5: Ukama wanotanga kutambisa njena mjime wangu sisi ya banu blandi wanae panu hapa. Ntambenda kuna vana, jina Sonia Tome Fernando, Regina Tome Fernando, Fernando Tome Fernando, Inej Tome Fernando, no hamengo anone kabero kinziyo, João Fernando Donga, na umina anone kapondro pa Zlamasanya po, Matheus Fernando Donga, no vamino anone kanyomboka, Maria Fernando, Lourdes Fernando, no vese vanyomziyo.
3: Nyamhoka mtundi huko api ukama wa Nyabeta o. Umuguya nyamhoka kanji kwa makaya. Mtundi huko api kumadangwa kwa api kundhoi. Kacha mera kwa api.
5: Duzi nupa shkola nyamhoka maikino mbuka padoko kwenda nikakamomba ko.
3: Ok, ndizona. Ukama wa Nyabeta.
5: Ndiona.
3: Yabe.
5: Atuwa ndazo kumbira wa chumumbu gani?
3: Chumumbu, umumbu wapo ndo.
5: Inde da chimumbo cho cha tashar sharamba.
3: Tabo.
5: Sino tinika ichi amba kupera.
3: Tabo, muno sabidiko.
5: Brigade.
3: Brigade. Wano.

0: azwa indio nganon rakaizwa na John Sacramento ponapo na Joaquin Chicovora.
1: Rádio Moçambique se fala.
0: Bem, o panoário tina mupango gino sisira, antikazivi kukuti, achikati awire mkati mupango gino sisira, tina matombo alpadale. Suloko matombo alpadale, tino zofungisa no mupango gino sisira, kuizia kukuti ni, tizo wire pangoa mungo muna, dakare pa mapeta shindan, ndime iyo mabasa ngondime shinja u, no mumbo jose niko, mumbo jose mapeta shinda, kuda kumenenga no amwe maru.